0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara.

0: nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Memainkan musik pilihanmu.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, dia segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
11: Yeay, aku juara.
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
7: Mau melati.
4: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
4: Mau dong!
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswar.

Jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: #Mandalika Mendunia.
0: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

FM is suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai hai hai sahabat suara. Dari jam 4 sampai jam 7 kalau udah dengar suara Claudia, berarti saya bakalan nemenin kamu 3 jam dengan lagu-lagu yang enak. Dan Sabtu sorenya dibuka dengan GAC, bahagia supaya weekend kamu hari ini bahagia-bahagia aja. Udah dilupain dulu yuk pekerjaannya, mumpung masih tanggal awal, dompet masih tebel ya kan. Nah, jalan-jalan dulu, nongkrong dulu, dan pastinya lagu-lagu enak bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Nongkrong bareng Claudia. Oh yeah.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, jatuh cinta ke weekend yang kesekian kali di tahun 2026 ini? Gak kerasa udah Oktober aja, udah tinggal 3 bulan lagi 2026 selesai. So far gimana nih perjalanan 2026 kamu? Ada gak yang kayak roller coaster yang dari atas setinggi 7 meter kita langsung terjun bebas rasanya gitu ya? Karena kan kayak di 2026 ini banyak banget cerita-cerita yang kayaknya kadang-kadang gak kepikiran kenapa bisa kejadian ya. Tapi di semua momen-momen yang dar-dar-dor pasti ada aja sih momen-momen yang bikin happy. Dan tapi kalau ngelihat-ngelihat sosial media akhir-akhir ini, banyak banget yang nge-spill tentang kayak, wah dulu tuh saya tuh kayak gini tapi agak downgrade aja sekarang. Nah ini kan jadi kayak bikin bingung gitu ya, bakalan kayak gimana nih kondisi dompet saya ke depannya gitu ya. Tapi anyway, kalau ngomongin soal isi dompet, awal bulan itu kan selalu jadi kayak tanggal-tanggal muda, tanggal-tanggal yang bikin happy karena rekening selalu kembali bengkak seperti terkena suntikan apa gitu pokoknya. Jadi akhirnya rasa ingin membeli segala dunia ini. Tapi kalau kamu ngelihat di rumah kamu, ternyata entah sepatu kah rusak, tas kah rusak harus diganti. Kamu ketika lihat barang di rumah kamu rusak, kamu tuh bakalan prefer beli yang mana? Kalau kamu sukanya yang branded, apakah kamu bakalan ngeluarin atau spend budget yang lebih banyak? Karena kan biasanya kalau yang branded tuh kan awet ya, lebih bisa beli hari ini itu bisa tahan sampai 2 tahun. Atau kamu kayak udah deh lebih milih yang santai-santai aja harganya, yang ramah-ramah aja di kantong tapi kualitasnya juga gak kalah. Kasih tahu dong di WhatsApp, boleh di 0818089606 atau DM langsung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Pasto, aku pasti kembali. Kata-kata yang kayaknya kalau bisa diucapin sama uang gaji kita. Yang ketika dia masuk ke rekening, tenang aja, aku pasti kembali bulan depan. Jadi kamu beli aja, gak usah takut-takut. Karena tiap bulan aku pasti kembali mengisi rekening dan dompet kamu. Aneh kan gitu ya, uang gaji bisa ngomong kayak gitu. Jadi agak sedikit tenang tiap hari, gak usah pusing-pusing. Kayak mau beli ini, dihitung-hitung dulu budgetnya. Tapi kalau misalnya emang harus kebutuhan, ya mau gak mau ya harus tetap dibeli. Ya tapi dengan banyak segala hitung-hitungan dan pertimbangan. Seperti yang saya udah tanya sama kamu, kira-kira kalau barang kamu lagi rusak, kamu bakalan tetap beli yang mungkin harganya agak tinggi di bulan ini, jadi kamu agak spend banyak budget, tapi itu bakalan awet sampai tahunan, atau justru kamu malah beli yang mid range aja. Nah, udah ada Vita. Hai Vita, katanya bilang kalau saya tuh lebih milih yang pasti-pasti aja, karena kayak yang branded tuh kan kelihatan kayak bagus. Terus juga saya berapa kali beli yang memang branded dan harganya cukup lumayan, tapi bisa awet sampai 2-3 tahun. Wah, iya sih, karena biasanya emang ada orang yang berani spend lebih banyak supaya bisa lebih menghemat biar bulan depannya, katanya si Vita ini bisa ini, apa namanya, bisa beli yang lain juga. Tapi kalau Alif, wow. Kalau Alif beda, katanya sekarang di zaman begini kan banyak yang mid range, gak kayak yang zaman dulu ada yang murah banget sama yang mahal banget. Nah, mid range ini juga kualitasnya gak kalah, jadi mendingan beli yang mid range aja. Ya lumayan lah kalau bertahan 6 bulan gitu kan, masih tetap bisa di save uangnya. Yes, banyak banget POV-POV dari kamu pastinya ketika mau beli sesuatu. Tapi yang paling penting, kalau mau beli sesuatu itu ya harus emang dipikirin, tapi yang penting uangnya cukup.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Buka-buka media sosial, kadang-kadang pengen dapat berita yang happy, tapi ada aja gitu ya tren-tren yang ternyata bisa mantik banyak orang buat nge-spill gimana sih gaya hidupnya sekarang. Ada yang lagi rame ngebahas soal tentang dulunya sih begini tapi sekarang udah agak downgrade, jadinya pakai ini, pakai ini, pakai ini ya. Emang kadang-kadang selalu ada aja hal yang harus dikorbanin supaya hidup tetap bisa berjalan. Asik, berat banget sore-sore gini. Tapi ngomongin ini di weekend tuh rasanya enak aja gitu, karena sampai hari ini pun kita masih bisa ngenikmatin hidup. Meskipun ada yang harus dikorbanin, tetap itu rasanya kayak, oh bisa ya ternyata saya bertahan sampai hari ini. Dan kadang-kadang kan banyak orang yang mungkin selama ini ngerasa kalau saya beli sesuatu ini, orang akan bisa ngelihat saya lebih apa ya, bukan hanya soal tentang pride diri, tapi kayak pengen dilihat orang tuh, oh bisa ya ternyata. Tapi in this economy, in this era, kayaknya pandangan-pandangan itu justru yang lagi pengen dihapusin. Supaya apa ya, just being you, kayak lagunya Bruno Mars tadi yang saya puterin, just the way you are. Karena mau kamu pakai yang branded sekalipun, kalaupun misalnya kamu orangnya yang memang masih harus diperbaiki ya, lebih ke perbaiki diri aja sendiri dulu gak sih? Karena meskipun mahal-mahal juga, kamunya juga capek sendiri nanti, oh kenapa ya bentrok mulu sama kiri kanan gitu kan. Nah, lebih baik pakai yang santai-santai aja. Kalau ada rezeki lebih boleh beli yang lebih mahal, tapi yang penting mah kualitas diri nomor satu ya kan. Setuju.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istriku.
1: FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Udah jam 5 sore, udah waktunya kamu yang udah siap-siap dari tadi udah keluar sih ya sekarang. Kayak mau cari rute ini bakalan kemana ya hari ini enaknya, nongkrong-nongkrong di mana, jalan sama siapa, yang terpenting berapa budget yang akan dihabiskan hari ini gitu ya. Tapi rasanya kalau mau keluar itu pasti butuh banget informasi nih, daerah mana sih yang kayaknya aman-aman aja supaya gak bikin bete nih klau, macet-macetan, panas-panasan gitu ya, yang mau naik motor harus ngantri-ngantri lagi gitu, males banget rasanya. Nah ini dari pantauan Diskominfo Pemerintah Kota Makassar, pantauan arus lalu lintas. Kalau kamu yang lagi ada di seputaran daerah Petarani, Petarani masih terpantau ramai lancar banget. Benar-benar lagi enggak macet dari ujung yang mau ke arah Alauddin sampai di flyover pun juga masih terpantau ramai lancar. Tapi kalau kamu yang ada di sekitaran daerah BTP ini mulai agak padat sih. Jadi kalau misalnya kamu mau dari arah BTP ke arah Kota Makassar ke Losari, ini kan masih Kota Makassar ya, kenapa? Ke arah Losari mungkin ini bisa sabar-sabar dulu, agak ditahan nginjek gasnya dan tahan pegang klaksonnya ya, supaya tetap tenang-tenang aja weekend kamu. Mumpung masih jam 5 ya kan, nyantai-nyantai dulu aja. Nah kalau kamu pengen di jalan ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh langsung kasih tahu Claudia di WhatsApp di 081808960960. Atau kalau pengen DM kayak Risa, hai Risa, ini katanya lagi di jalan nih Klau, mau makan di sekitaran TSM, udah lama gak ke TSM. Wow, jangan lupa keluarnya agak cepet ya supaya gak ngantrinya lama. Katanya pengen diputerin dong lagunya Fatin sama Mika Angelo yang Kaulah Kamuku. Oh ya, ini lagu lagi flashback banget ya, Kaulah Kamuku. Oke deh, lagunya saya masukin di playlist. Tapi sebelumnya saya udah siapin satu lagu buat kamu dari Ziva Magnolia dengan Terlanjur Mencinta.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wingsfood.
12: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.

0: Kumparan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sobat suara, kalau weekend gini enaknya nongkrong tuh kan gak sendirian ya. Jadi pengennya ada gitu teman ngobrol yang bisa ngebahas satu topik yang benar-benar seru banget. Dan hari ini Claudia gak sendirian sobat suara, karena hari ini Claudia ditemenin sama mbak-mbak cantik dari Voice People Makassar. Selamat sore.
1: Sore.
0: Seneng banget bisa ditemenin, happy banget pokoknya hari ini. Karena apa ya, saya tuh juga salah satu orang yang ngikutin banget Voice People. Dan yes, yes, sangat mengikuti gitu ya. Tapi boleh gak sih mbak di spill sedikit nih, hari ini saya sama mbak siapa, mbak Riva, sorry hampir salah, mbak Riva dan mbak Della. Mbak Riva sama mbak Della, boleh dong di spill sedikit, sebenarnya Voice People Makassar ini awal terbentuk kayak gimana sih?
1: Oke, jadi selamat sore
0: sore
1: sahabat
0: suara.
1: Oh, sahabat suara, sahabat suara. Yes. Oke, hampir keceplosan.
0: Sahabat saya.
1: Iya, iya. Jangan panggil Mbak ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita satu umur, right, sayang. Kita okay, masih gen alfa ya,
0: oh,
1: Del.
0: Saya kira gen beta.
1: Iya. Anak. Anak. Kok sebut anak, ketahuan deh. Yes. So, halo sahabat suara, saya Riva, salah satu tim community development dari Voice People Makassar. Yes. Dan ada Della. Della juga salah satu tim dari Community Development Voice People Makassar. Nah, kalau bicara soal Voice People Makassar itu, mungkin kasih gambaran dulu ya, Voice People itu apa gitu ya. Jadi kita itu komunitas yang isinya tuh adalah pegiat suara, voice over enthusiast lah.
0: Voice over enthusiast.
1: Yes. Tapi dalamnya tuh banyak profesinya. Ada singer, ada penyiar, announcer, like Claudia. Ada presenter, ada MC, macam-macam lah isi dalam community itu. Tapi base-nya adalah memang orang-orang yang bekerja dengan suara. Jadi bukan hanya voice over talent aja. Nah, voice over voice people sendiri ini adalah salah satu apa ya, jadi dia tuh komunitas di bawah naungannya Voice Institute Indonesia. Voice Institute Indonesia yang dibentuk di tahun pas zaman-zaman COVID 2020-2021. Dan sekarang tuh udah ada di beberapa kota. Selain di Makassar, pasti of course Jakarta, ada Voice People Jakarta, Voice People Jogja, Voice People Aceh, Voice People Sumatera Utara,
0: wow,
1: Voice People Jawa Timur, sama Voice People apa lagi? Bali.
0: Bali juga ada.
1: Oh, wow. Voice People Bali dan
0: daerah
1: juga
0: asal saya.
1: Oh yes. Betul. Kamu Semeton Voice berarti.
0: Betul, betul. I'm Semeton.
1: Semeton. Salah ya saya. Semeton Voice, Semeton. Beda memang orang Bali sama Makassar kalau bisa. Semeton Voice. Kalau di Makassar sendiri kita terbentuknya itu di 2024
0: ya. Yes. Oke. Okay. Wow. Jadi udah berarti udah 2 tahunan ya.
1: Yes, betul.
0: 2 tahunan.
1: Tahun ini adalah anniversary kita. Kita di Mei 2024.
0: Mei. Ya, oh, berarti udah anniversary dong Mei kemarin.
1: Anniversary 2 tahun udah bebas ASI ya. Anak 2 tahun kan ya?
0: Udah MP ASI ya, Bun.
1: Iya, lewat
0: MP. Kelihatan. Oke, oke, oh gitu. Jadi Voice People ini sebenarnya bukan hanya voice actor aja, tapi ada singer, MC dari berbagai orang-orang yang benar-benar bergerak di industri suara. Oke, okay, nah kalau ngomongin soal industri suara sekarang, ngelihat situasi di zaman sekarang, sebenarnya seluas apa sih peluang di dunia voice saat ini? Apalagi kan banyak orang yang kayak nyari side income atau kayak bisa nggak sih ini jadi pekerjaan tetap gitu.
1: Kalau peluang tuh sangat-sangat besar ya.
0: Wow.
1: Apalagi perkembangan salah satu faktor utamanya karena perkembangan dunia digital.
0: Iya benar.
1: Terus juga apa namanya, industri kreatif itu semakin berkembang.
0: Yes.
1: Gitu. Tujuh. Medianya tuh semakin banyak, makanya peluangnya juga makin banyak. Istilahnya kuenya tuh besar banget, jadi bisa dibagi-bagi.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: dulu mungkin orang tuh melihat, oh, voice over isi suara itu hanya boleh dilakukan sama penyiar. biasanya ngisinya iklan-iklan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Iklan radio, iklan TV gitu ya. Sekarang udah banyak banget YouTube, digital ads di media sosial, let's say. Bahkan sekarang itu banyak teman-teman yang akhirnya mengisi projectnya tuh out of nowhere ada gitu ternyata. Yeah. Contoh, racin-racin.
0: Oh betul.
1: Drama-drama Cina itu, di Instagram short-short itu. Kemudian juga audiobook.
0: Oh iya, audiobook benar.
1: Audiobook, kemudian juga
2: iklan.
1: Yes, iklan. Ada namanya text to speech.
0: Text to speech ya.
1: Terus apa lagi ya? Selain iklan pastinya banyak banget project. Oh, ada yang sekarang tuh gayanya kalau event gitu udah nggak pakai MC, jadi MC-nya tuh voice over
0: benar-benar. Jadi nggak ada lagi MC yang di depan,
1: yes,
0: tapi pakai audionya aja,
1: pakai gitu VO talent.
0: Yes. Gitu. Oh, jadi sebenarnya peluangnya tuh lagi gede-gedenya ya,
1: besar sekali. Sebenarnya dulu peluangnya sangat besar, cuman dulu itu yang bergelut hanya orang-orang itu aja.
0: Ya,
1: sekarang industri yang lebih luas kemana-mana, jadi nggak terbatas lagi di daerah mana kamu tinggal. Kalau dulu kan memang Jakarta sentris ya, karena pusat industrinya di sana. Sekarang tuh mau di pelosok manapun kita udah bisa banget menghasilkan dari suara, ya kan Del?
2: Betul sekali. Nah,
1: salah satunya Dela nih, adalah VO Talent. Kita kerjanya remote dari rumah.
0: Oh, Dela dari rumah,
2: Iya. Untuk saat ini kadang masih terima proyek dari tempat kerja juga. Misal kayak bantuin ngisi video pengabdian masyarakat di tempat kerja, seperti itu.
0: Gitu ya, jadi banyak banget chance-chance-nya di luar sana yang akhirnya bisa dapat peluang income yang gak pasif aja, gak satu tempat, bisa dari banyak banget sisi.
1: Betul.
0: Yes, tapi kalau ngomongin soal industri suara ya, banyak banget orang yang kayak ngerasa suaranya masih kayaknya gak masuk standar gitu kan. Karena termasuk saya pernah berada di situasi itu.
1: Yes. Kami pun.
2: Betul.
0: Kayak ngerasa suara orang-orang kok bisa pada bagus gitu ya. Ini suara kita dengerin sendiri aja kayak wow, kayak kalau denger VN sendiri, oh suara seperti ini gitu.
1: Kayak, ih Gigi, kok suara saya begitu?
0: Itu, ya?
1: Apakah itu saya?
0: Ada gak sih tips dari Dela sama Rita sendiri, kayak gimana cara ngatasin rasa minder kita sama suara kita sendiri gitu?
2: Okay. Kalau dari saya pribadi, kebetulan problemnya sama sih pasti. Pasti ada rasa geli dengan suara sendiri ketika pertama kali mencoba. Kemudian karena mengenal Voice People Makassar, di situ adalah satu komunitas yang di mana tempat saya belajar voice over, dan mengenal beberapa mentor juga dari VII, dari kakak-kakak Voice People. Dan hal yang pertama yang ditekankan adalah acceptance, menerima. Kita perlu menerima diri kita sendiri, dari suaranya kita yang cempreng-cempreng itu, diterima dulu.
0: Kalau gak diterima mah susah ya.
1: Betul. Tapi jangan salah loh, sekarang tuh udah gak ada istilah suara cempreng, golden voice, atau suara bagus, suara jelek, gak ada. Semua suara itu ada pasarnya.
0: Ada pasarnya.
1: Mau suara secempreng apapun pasti laku kalau ketemu pasarnya. Gitu juga kita teman-teman di Voice People gitu ya. Itu tadi yang saya bilang, tiba-tiba tuh dapat project yang out of nowhere. Unik projectnya, sesuai dengan karakter suaranya. Ada yang misalnya orang yang cari orang yang cadel. Kan orang bilang, kalau saya cadel, nggak bisa jadi voice over talent. Ada loh yang nyari kayak gitu.
0: Oh iya, berarti saya tuh kayak keinget kalau suara cempreng kayak jengkelin gitu ya.
1: Yes, ada. Ada loh iklan. Kita pernah loh audisi. Pernah ikut casting yang seunik itu.
0: Oh masa gitu sih?
1: Mengimpersonate satu sosok gitu ya. Jadi itu suaranya asli, dilucu-lucuin, gak ada istilahnya suara golden voice itu yang dipakai.
0: Berat,
1: gak ada
0: gitu ya. Sayang, orang udah berbeda banget.
1: Betul.
0: Ya. Wow, seru banget obrolan kita. Dan sahabat suara jangan kemana-mana, abis ini saya bersama dengan teman-teman dari Voice People Makassar bakalan ngebahas tentang Wonder Voice of Indonesia. Kira-kira apa itu? Tahan dulu, apalagi yang penasaran juga dengan industri ini. Jangan kemana-mana, Claudia masih bakalan nemenin kamu. Jadi tetap di Nongkrong bareng Claudia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih bareng Claudia dan juga teman-teman dari Voice People Makassar.
1: Yeay, masih bersama kami.
0: Yes, dan iya mic-nya boleh dideketin supaya lebih terdengar suaranya. Dan kalau ngedengerin tentang voice, pasti kan udah familiar banget orang-orang di media sosial ataupun di mana-mana itu ngebahas soal Wonder Voice of Indonesia.
1: Oh, yes.
0: Karena kan tiap tahun tuh pendaftarnya makin banyak, banyak banget. Nah sebenarnya saya tuh penasaran gitu loh, mau kasih tahu juga ke sahabat suara yang kayaknya tertarik banget sama Wonder Voice of Indonesia. Sebenarnya Wonder Voice of Indonesia ini sendiri challenge tentang apa sih? Mm-hmm. Dan event ini tuh untuk apa sebenarnya?
2: Nah kalau untuk yang kali ini Wonder Voice of Indonesia yang tahun 2026 dia lebih nyasar ke SMA atau SMK ya. Jadi mengapa? Karena yang pertama pelajar SMA atau SMK itu adalah Gen Z yang sementara bertumbuh bersama. Jadi ada banyak konten-konten audiovisual. Terus sekolah mereka juga menjadi ruang bertemunya siswa dengan minat di misalnya teater, jurnalistik, kemudian broadcasting, MC, kemudian debat, bahasa media, dan bidang kreatif lainnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dikembangkan di situ. Kemudian yang kedua yaitu siswa itu di sini bisa mendapatkan gambaran nyata bahwa kemampuan suara dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan industri kreatif sebagai bekal sebelum memilih jurusan kuliah atau langkah karir setelah lulus.
1: Yes, gitu. Dan kalau berbicara soal Wonder Voice-nya sendiri ya, selain tahun ini tuh agak berbeda, kita menyasarnya hopefully ya, kita berharap tuh pesertanya bukan kayak dari profesional aja, bukan dari kalangan mahasiswa dan dewasa, tapi kayak tadi disebutkan kita pengen menyasar talenta-talenta baru dari anak-anak sekolah gitu. Nah, berbicara soal Wonder Voice of Indonesia sendiri, ini adalah IP kreatif dari Voice Institute Indonesia. Ini kompetisi atau challenge voice over terbesar di Indonesia.
0: Yes,
1: ini berarti 2 tahun kelima ya. Karena kita mulai dari 2022, 23, 24, 25, 26. Nah, 2020 ini adalah tahun ke-6 yang yang membangun antusiasme semua pelaku dan pegiat suara di seluruh Indonesia. Jadi talenta-talenta muda seluruh Indonesia itu berkompetisi melalui media sosial secara kreatif dengan suara mereka di Wonder Voice of Indonesia. Nah, pemenangnya dari ribuan suara yang masuk dan project konten yang masuk gitu ya, diseleksi dan kemudian akhirnya ditemukanlah pemenangnya. Kalau di tahun 2022, 2023 itu hanya 10 orang yang diberangkatkan langsung ke Jakarta dari daerahnya masing-masing. Nah, 2024 dan 2025 itu nambah kuotanya jadi 20 orang.
0: Wow.
1: Salah satunya Kak Miftah. Yeah. Pemenang tahun lalu.
0: Nah, ini kan ada 2 pemenang di depan saya ini. Siapa tahu bisa ya mendapat tips-tips gitu ya, bisa menang.
1: Iya, kita juga nggak tahu apa tipsnya ya, jalur langit aja.
0: Pokoknya bismillah ya semuanya. Tapi kalau dari pengalaman para juara di depan saya ini, seberapa struggle-nya sih waktu selama audisi sampai akhirnya di sana tuh dapat bekal apa aja sih di Wonder Voice of Indonesia
2: sampai
0: ini?
2: Merinding.
1: Wow. Tahu nggak dia waktu terpilih kan selalu ada pengumuman tuh di Instagram
0: selalu.
1: Kan? Dia pasti nggak tahu. Dia tahu kalau dia tahu itu dari mentionan kita di grup.
0: Oh well.
1: Congratulations, Kak Miftah. Congratulations. Dia nggak notice.
0: Gitu.
1: Bahkan saat di sana pun udah di Jakarta mendapatkan semua privilege itu ke studio itu, dia kayak, "Halo, bisa kok lebih semangat? Gue ini menang begitu ya."
0: Iya, teman-temannya
1: gak ada exposure. Beda dengan saya waktu 2024, ya kan? 2024 kan ini adalah tahun ketiga saya mencoba. Akhirnya di tahun ketiga itu baru lolos. Masuk 30 besar aja itu. Wah, luar biasa. 100 dulu, setelah 100
0: kurasi lagi ya.
1: Ke 30 masuk 100 aja namanya. Itu kayak bangganya luar biasa.
0: Dari ribuan.
1: Ya kan? Masuk 30 besar, ih, sujud syukur. Ya. Masuk ternyata keluar nama, ih, berangkat ke Jakarta sayang. Deh. Bukan lagi sujud syukur, sholat tahajud sayang.
0: Segala ibadah di jalan.
1: Iya.
0: Ya, langsung.
1: Apa? Dan se-excited itu.
2: Kayak ini ya, euforia. Terangkat CPNS.
1: Sampai mau potong kambing. Enggak ya, sampai jitumpengan sih, tapi kayak kita ngonten ya kan, ya mesti menunjukkan kepada dunia inilah hasil kerja kerasku.
0: Iya,
1: yeah. Excited itu saya gitu loh. Kita dibawa ke studio.
0: Oh wow.
1: Kita dekat-dekat. Emang benar-benar terjun ke industrinya, ya, selain dapat pembekalan materi, edukasi keilmuannya dari profesionalnya langsung, kita dibawa ke industrinya.
0: Jadi benar-benar terjun langsung ya, ngerasain experience-nya jadi seorang voice over, talent gitu.
1: Ke studionya langsung, ke agensi-agensi, kita diperkenalkan, suara kita ada di bank data dari studio dari tersebut studio. Gitu ya. Kalau tahun saya mah gak ada hadiah yang dibawa pulang ya, kecuali ondel-ondel. Kalau tahunnya 2025,
0: besar ya, Mas.
1: 2025 sayang, halo dia ini dapat hadiah.
0: Apa hadiahnya? Yang mikrofon ya?
1: Mikrofon.
2: Seperangkat.
0: Alat mikrofon. Telepon dibayar gratis
2: ya, itu dia.
0: Masa dibayar lagi.
2: Pokoknya yang serba gratis lah ya.
1: Yes. Jadi, waktu 2025 kita, wih, luar biasanya ya 2025 kita envy loh.
0: Iya kan?
1: Kita jealous loh.
0: Beda setahun doang gitu. Ya.
1: Mereka dapat banyak sekali privilege, hadiahnya itu yang jutaan sayang.
0: Wah. Jutaan. 2026 kalau bisa ditambah lagi.
1: Amin. Ya. Oke, okay, 2026 Claudia ada namanya.
0: Amin.
1: Ya kan.
2: Amin.
0: Yes. Nah, kalau ngomongin Wonder Voice of Indonesia ini kan ternyata seseru itu. Yes,
1: dan sesulit itu, Beb.
0: Dan sulit itu benar. Itu sih yang paling utama ya, karena pesaingnya dari Sabang sampai Merauke ya, jauh banget. Kita diseberangi dengan pulau.
1: Betul.
0: Tapi di tahun ini Road to Wonder Voice of Indonesia di Makassar nih kan di SMK Telkom Makassar.
1: Yes.
0: Nah, kenapa nih akhirnya pilihannya jatuh ke SMK Telkom Makassar?
1: Kenapa, Besti?
2: Nah, itu tadi sebenarnya sudah sempat dispil tadi ya.
0: Dispil tadi ya.
2: Jadi kenapa di SMK? Karena memang mereka nih rata-rata ya hidup di industri itu seperti itu. Jadi kayak di sekitarnya mereka ada ya ada berbagai macam konten audiovisual, kemudian SMK juga ya, terutama dengan kompetensi keahlian seperti broadcasting dan perfilman, kemudian ada animasi juga, DKV atau multimedia. Voice over adalah skill yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan industri. Jadi ya untuk anak-anak SMA, SMK tuh kayak jadinya kayak ih keren banget.
1: Yes. Dan kita tuh tahun ini itu lagi kita pengen menyasar talenta-talenta baru karena di Wonder Voice of Indonesia itu terakhir ada anak sekolah yang lolos dan menang itu di tahun pertama 2022. Setelahnya itu udah gak ada lagi. Rata-rata tuh usia dewasa, mahasiswa lah istilahnya yang paling muda.
0: Makanya mau dicolek lagi lewat road to ini ya. Nah terakhir nih, boleh dong ajakin sahabat suara buat join di Wonder Voice of Indonesia dan juga semangatin teman-teman dari SMK Telkom, karena pasti kegiatannya banyak banget yang seru-seru. Boleh di-spill juga gitu untuk sahabat suara, siapa tahu yang punya anaknya gitu ya atau keluarganya di SMK Telkom dan baru tahu nih hari ini, oh ternyata bakalan ada event sesuatu ini ya di SMK Telkom. Boleh di-spill, silakan.
2: Jadi intinya harus ikut.
0: Pasti. Ikut mah harus,
2: karena
0: wajib.
2: Ini adalah ajang yang sekali setahun. Kemudian ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Jadi intinya adalah ya ayo.
1: Sayang kalau dilewatkan rugi.
0: Apalagi tahun kemarin hadiahnya mikrofon. Tahun ini mungkin ditambah dengan kamera.
2: Iya. Siapa tahu seperangkat studio begitu.
1: Home studio. Wow. Ya siapa tahu kita dibekali vocal booth juga ya kan. Karena kan anak-anak voice people tuh rata-rata remote ya kerjanya sebagai voice over talent. Jadi kalau tag dari rumah kita bikin vocal booth sendiri, kita bikin studio sendiri dari apa? Dari lemari atau kardus-kardus.
0: Benar. Gitu. Menjadi perhatian bersama untuk panitia tahun ini ya.
1: Yes, ya. Dan oh ya, kita juga didukung sama Kementerian Ekonomi Kreatif ya, sebagai supporting banget di Wonder Voice of Indonesia, mm-hmm. bahkan dari tahun pertama, mm-hmm. tahun lalu dan tahun sekarang, insya Allah tahun ini lebih seru lagi, lebih menantang lagi. Tapi tenang ya, Road to Wonder Voice nanti kita akan membekali calon peserta dan siapapun yang mau ikut soal gimana basic skill untuk voice over, kemudian juga voice acting gitu ya, dibekali. Dan kita kasih tahu caranya gimana untuk bisa daftar dan apa namanya berkompetisi di Wonder Voice of Indonesia.
0: Wow. Tuh,
2: kadang tuh kayak sering gemes kalau misalnya oh kontennya sudah bagus tapi suaranya kayak butuh.
1: Atau kontennya bagus banget, suaranya bagus banget, tapi lewat waktunya. Lewat 1 detik aja itu udah gugur.
0: Iya pasti ya, karena kan udah ditutup ya, karena sistem timer juga pasti. Nah. Okay, thank you banget teman-teman dari Voice People Makassar udah main-main ke Iswara, udah kasih tahu. Dan sama Suara, jangan lupa buat kamu nih yang punya keluarga di SMK Telkom, yang punya teman-teman di SMK Telkom, bilang gak boleh absen pokoknya hari itu ya, gak boleh absen, supaya bisa nikmati keseruan dan juga materi-materi yang keren-keren banget. Oke, tanggal 12 ya?
1: Oke, tanggal 12 Oktober di SMK Telkom akan bertemu dengan teman-teman kelas kita ya.
0: Oh, wow.
1: Teman kelas kita, ya. Kita akan sharing bareng.
0: Teman sepermainan.
1: Yes, teman sepermainan. Kayak lagu. Pokoknya untuk sahabat Suara yang pengen tahu tentang dunia voice over, mau cari tahu tentang Wonder Voice of Indonesia, belajar kayak Claudia ikutan Wonder Voice, Voice from Home ya.
0: Yes.
1: Boleh follow Instagramnya Voice Institute Indonesia, Wonder Voice of Indonesia, terus
2: Voice People Makassar.
1: Voice People Makassar.
0: Lupa Voice People Makassar. Oke, okay, thank you banget teman-teman dari Voice People Makassar.
1: Yeah, thank you.
0: Dan sobat Suara, jangan kemana-mana, Claudia masih bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi tetap di nongkrong bareng Claudia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Streaming dengerin kita, tinggal klik di iswaranetwork.com.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Isuara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: set.
1: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby
0: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Dengarkan suara di Bandung,
8: Banjarmasin,
9: Jakarta,
8: Jogja,
9: Makassar,

Pagi Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng Claudia sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. Dan emang biasanya kalau dengerin lagunya IDP ini dari Dewi Pertiwi, baru aku tahu cinta itu apa setelah kau bukan milikku. Rasanya emang kita bisa ngerasain cinta itu seperti apa tulusnya, cinta itu seperti apa berharganya setelah kita merasakan kehilangan. So, jadi ketika kita mungkin udah kehilangan satu orang dan bertemu dengan orang baru, pasti kita akan jaga cinta yang kita punya sampai benar-benar, pokoknya gak ada lagi yang namanya konflik, kehilangan, ataupun hal-hal yang menyakitkan. Tapi ya namanya hidup pasti ada aja yang bikin sedih, tapi harus balik happy lagi, apalagi weekend di malam ini. Pokoknya masih di awal-awal bulan, lagi sedih-sedih, udah dilupain dulu semua sedih-sedihnya. Nikmatilah momen-momen dimana rekening kamu bengkak, jadi belilah makanan favoritmu di malam hari ini, okay?

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Senang banget kalau misalnya di weekend ini kamu punya teman yang benar-benar bisa support kamu, bisa nongkrong bareng, bahkan sampai-sampai nih bukan cuma nongkrong bareng aja tapi saling support, benar-benar kayak semua yang kamu lakuin bisa kamu dapat dukungan yang penuh gitu loh. Karena kan di zaman sekarang susah banget ketemu sama orang yang benar-benar nganggep kamu tuh teman, teman baik, bukan saingan. Dan apalagi soal rahasia, ini penting banget sih dalam pertemanan. Kalau menurut kamu gimana sahabat suara? Kalau saya itu penting banget, bukan hanya di dalam pertemanan tapi jaga kepercayaan orang itu tuh bukan hal yang gampang. Apalagi kayak hubungan di dalam pekerjaan, mungkin ada orang-orang yang butuh cerita ke atasan atau ke teman sekerjanya yang kayaknya benar-benar ini rahasia. Ataupun kamu akhirnya cerita sama teman kamu yang rahasia banget tapi kayak gimana ya, kamu tuh takut kalau orang itu bakalan nyebarin dan malah justru mancing orang lain untuk tahu nggak saya tuh dapet info dari ini loh, A1 A1. Nah kadang-kadang kalau dipikir-pikir sekarang tuh ngomongin rahasia agak susah ya, karena kejujuran dan kepercayaan itu udah benar-benar jadi satu krisis. Karena bagi orang zaman sekarang senang banget yang namanya ngomongin hidup orang lain. Jadi kayaknya di weekend ini kalau kamu masih punya teman, masih punya atasan yang bisa dipercaya, masih punya teman sekerja, sahabat yang bisa dipercaya dan bisa jaga rahasia kamu, itu harus disyukurin sih. Karena itu kayak barang langka banget di zaman sekarang. Dan rasanya kalau ketemu sama orang kayak gitu bersamamu bisa dilewati segala sesuatu, hal-hal yang susah gitu ya. Wah, rasanya adem banget punya teman kayak gitu.

Suara FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Gak kerasa udah mau jam 7 sahabat suara. Itu berarti Claudia udah 3 jam nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 7. Thank you yang udah request lagu, bagiin pengalamannya. Dan juga buat kamu yang udah streaming, thank you banget buat waktu 3 jam ini. Dan selamat menikmati weekend kamu, menikmati malam minggu, kata ada band. Hello dunia, selamat malam minggu. Semoga malam minggu kamu hari ini happy-happy terus semuanya. Dan jangan lupa terus dengerin 96FM Suara Makassar, karena pastinya kamu bakalan terus ditemenin sama lagu-lagu enak. Claudia pamit dulu, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
8: Tak perlu kau cari-cari lagi.
7: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Isuara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?